0: Selamat pagi, Anana.
1: Pagi, Pak.
0: Perhatian semuanya. Apa akan memberikan kuis berhadiah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan mendapat hadiah?
1: Iya, Pak Mantil.
0: Hei, Bapak kebicaraan Mantil. Beko, Pak, pilih-pilih kalian sadar kok. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran sejarah.
1: Iya, Pak.
0: Hai, Pono. Jangan ngotak doang. Ulang kamu mulai, Leko. Beko dan jahit muncul.
2: Iya, Pak.
0: Tolong kalian simakkan surang-surang ya. Kerajaan Majapahit diduduki oleh raja.
1: Saya, Pak. Saya, Pak. Hayam Wuruk.
0: Batua. Setelah Hayam Wuruk wafat, digantikan oleh...
1: Saya lagi, Pak.
0: Pono.
2: Ayam goreng.
0: Batuah. Ayam goreng itu kecuan. Utang makan ke makan saya, Ma. Bantuanglah bantu ayam.
2: Apa kau mengejek saya, Ma?
0: Dan mengejek jong, Lai. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya beku?
3: Yang dua tunjuknya, Pak.
1: Saya, Pak.
0: Cuma lagi tiang.
3: Bo'ok, Pak.
0: Kalau biru, blue. Kalau buku biru masuk ke dalam haia.
3: Blokuk.
0: Hey, bantu laut cacagui bang dan cacagui. Kini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Apa nama huruf yang tonggak tagak duo bagari lurus di tengah-tengah he?
2: Saya lagi, Pak.
1: Pak.
0: Cepulah, Pono.
2: Oh, Pak.
0: Yo. Ha. Kalau 3 kali, ha. Kalau 40 kali, ha. Halo, Anggo Bonago, Mang.

0: Bencong.
1: Eh, bacok kamu. Kau singgung pula pun cakap Aden, Ma.
0: Kan pulang pagi. Itu bencong namanya dia, Pak.
1: Eh, sudahlah, sudahlah. Kalian pakak ke sadoan, Ma.
2: Apa?
3: Apa dan pakak?
1: Bapak pula ada nak kecian pakak.
3: Dan tes apa?
1: Tes lah, Deang.
3: Di mana tinggal, Pak?
1: Di Balimbiang.
3: Barang orang apa?
1: Tigo. Apa siang, Kwa? Nama ngerti di Deang, Kwa? Apa, Kwa?
3: Ada apa, Pak, kan?
1: Sekarang yang mendapat juara satu adalah... P.U. Nyoy! Hadiahnya handphone baru. Baru jatuh dari lantai 7. Ya. Juara kedua, Kitia. Hadiahnya voucher gratis menginap 3 hari 3 malam
2: di kandang Jawi.
1: Juara ketiga, Mapana. Hadiahnya adalah tiket gratis pulang pergi Padang Finance.
2: Jalan kaki.
1: Hei, Mona, kamu kawang. Takak kaki itu, Wang.
3: Takak, Pak.
1: Ya, tangan yang kedua di telinga. Sabi yang masuk ke dalam kelas.
3: Pak, Pak, Pak.
1: Nah, tentu di den, dong. Banyak anak, Wang.
3: Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak,
1: Pak. Tahu di den, akan banyak mana.

0: Kamari capek. Pagi-pagi apa Manuang? Cari piti.
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor. Nyupir.
1: Apa dia awak foto dia?
0: Nyupir.
1: Hah? Pilo awak punya foto dia?
0: Itu yang di belakang tuh, ha? Nyuci piring.

0: kalian.
1: Teganya dikau, Piunyui. Ternyata di balik kecantikan wajahmu tersimpan hak-hak anak yatim.
0: Apa?
2: Assalamualaikum, Mai. Oh, Mai.
3: Siatu.
2: Iwar.
3: Kawan. Masuklah.
2: Biasalah di luasnya nda pak adoh. Nah, nggak berangin seketek. Lalu kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu.
3: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya Mai tutup pintu.
2: Tapi ndak bak ada Mai, pintu kau tutup. Abek kau nyoperkosa di orang abek kau.
3: Jangan mengecik tak itu kawar. Tagak pula ramang Mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lah baci lapuk kau Mai. Lah bangsa antu aru-aru kau dan saya.
1: Nggak seteres nenek kau.
3: Bak lo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan manang hijau kau.
1: Lagi dah minum, Mai.
3: Awih, kawar. Hati kau, Ibu.
1: Bunuh saya dari kau, Mai. Bunuh saya dari kau, Mai.
3: Astagfirullahaladzim. Runtuh dada kau, Ibu, kawar. Nah, Ibu kau juga anak kau. Mengecilah huncung buruk nantaba kau tu.
2: Anak dan nansipas tu, dekau, Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai.
3: Apa tu pentokir tu?
2: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi dek kau.
3: Ancaklah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, Mai.
2: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dek kau?
3: Selama kau anak kau kan main di Jawiya sari-sari, Mai. Barang anak kau kan masuk jadi polisi tu, War?
2: 60 juta, yo.
3: Hah? Atulah tak cari yang piti sebanyak tu dek kau?
2: Labi dan jual ke 1 juta, tapi tidak jual cukup.
3: Barang jual nak kurang, Lai.
2: 2.500.000.
3: Onde, baa kakak dan lekoa. Piti tidak ada di tangan Mai kini, doa. Tapi ada jalan Cik War.
2: Hah?
3: Piti julo-julo si Emma ada di tangan Mai. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantar piti tu.
2: Dek kau le Mai, bantu indak percaya sedih den.
3: Kau ndak bagarah de War. Kau piti julo-julo orang. Ade ndak taluk baca kak jorang do. Anang kini ndak serupa dulu meminya piti de War.
2: Bak atuh.
3: Kini pakai surat perjanjian di ateh materai.
2: Oh.
3: Nyoy.
0: Ya mak.
3: Kamari lah kau capek. Jangan manti-anti aja kau di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian. Kau bawa piti tu sekali. Ah tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih War nanti ngopak kak.
0: Jangan ya Teh War.
2: Jadi.
0: Surat perjanjian meminjam piti. Satu. Piti julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
2: Oke.
0: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah karambie atau DLL.
3: Lai jaleh de kawar. Indak buliah hutang kau bayi jo DLL do.
2: DLL apa pokok mai?
3: Antene kau dah mana mai? Apa dia?
0: Dan lain-lain.
3: Iya itu cik deh.
0: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan utang alun di bayi jo laki ete nyopal laki jo amak den. Anak etek nan jadi polisi tu ha? Jatuh ke tangan Unyuy.
2: Marang cek kau lah.
0: Pitih nan 2.500.000 harus dibayar 1.500.000 tunai.
3: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
2: Lai.
3: Deal or not deal?
2: Deal on their deal.
3: Kau tanda tangan surat kau, pailah kau pulang lai.
2: Mai.
3: Apa jua dek kau lai?
2: Lai ya dosa mbak kau seketik mai.
3: Betul kau keluar. Piti ni kau pinjam. Sambah ni kau minta lo. Banyak mana kan lai dek kau mai.
2: Ayolah. Lai ya mai. Assalamualaikum.
3: Salam. Tekana dia maknya. Mana kadang piti 2.500.000 pada 1.500.000 nyoy.
0: Kadang 2.500.000 nyoy mak.
3: Onde nyoy. Berarti si War kamu bayar piti amak 1.500.000 tu mak nyoy. Rugi amak tu mak nyoy. Baalah kakadeng kau lem nyoy. Kau SMS lah nyoy lah si War tu.
0: Amak saya SMS.
3: Kau dah nasihat tulisan kau. Tiada nyoy. Baalah kamak lekom nyoy. Cuma kamak cari piti kurang tu nyoy. Amak dah bisa mencari kepada kamak. Nyoy piti amak nado dah habis.

Mm-hmm.

0: jadi. Geser sini ah. Najot, geser sini Najot. Jarot. Lalok lu ale. Salero bari hang yo.
1: Lah rekaman ale lah.
0: Rekaman sorang.
2: Eh, Nik, buat aku, ha? Dah 3 jam awak menunggu di sikut di kau. Indah ada pergi panggil di etek salam kepuyuk aku. Laka pocong ke kiden main.
3: Jadi antu pocong mbak alok kau.
2: Indah antu pocong doa turia. Tapi, kalah pocong. Jalan deh kau.
3: Iyo kau tu mengecek bantu orang bakumu kumuasa.
2: Eh, bencong. Diam lah, kau.
3: Emang ni situ ndak bencong?
2: Em, enang, Nik.
4: Assalamualaikum. Atok.
2: Eh, bencong. Diam kau. Lagi di menelpon. Halo. Salah. Halo. Eh, Abang Bahar. Itu mana suara Abang Ma? Drimbo Abang kok.
5: Bang, Ian kangen. Please Bang.
2: Tu bila apa sebab lagi Bang?
5: Ah, bisu.
2: Ditampe biasa kan Bang? Itu tuh di bawah jembatan.
5: Tapi sungai Abang jangan dicukur ayo Bang. Ian kan suka, wajah sungai abang dan bantu ijwa tuh.
2: Sampai ketemu besoknya bang, dada abang. Muah. Bangga kau, dingin kau.
3: Gaya kau tuh malah ibak bana, muah den.
6: Hei, bencong hariang, mama kasih kalian mah.
2: Hei, pianggang, ane yang salah kau. Itu urusan perempuan. Yalah deh kau. Eh, Nik, malah gua awak lah, menjalang diimbau deh tak salam.
3: Apa lagu kau?
2: Dangdut dong. Ah, Aden belagu, kau dan bagandang di belakangnya.
3: Iya.
5: Musri, kalau hatiku sedang rindu.
3: Terkencingan, terkentu.
5: Siapa ku mengadu?
3: Terkencingan, terkentu.
5: Karena hati bertanya selalu.
3: Terkencingan, terkentu.
2: Bencong, KWC-nya bila dikau.
3: Ini sepan tangan.
5: Pi unyut.
6: Ya bang.
7: Hei, indah abang dong. Eh, masuklah capek. Karena jodin banyak, indah kalian sekali nurus dong.
2: Mbak aku hai teko ha. Indah adil. Kami dah datang duluan, mbak aku pajak nampi yang ganggu di pagi dulu. Kami indah terima.
7: Eh, jalan diang. Upia unyik ko, ala 2 bulan maisi formulir. Uang baru hari ko. Banyak lo gede. Kebapangan rambut kau nyoy?
6: Krim barcelah.
7: Eh nyoy, itu ada gue baru dari Malaysia. Lain ya kau.
6: Itu iyo tuh teh. Coba lah kau iyo teh.
7: Nah itu pasang ya. Eh nyoy, takkanlah dia teh kau nengka balaki bisu.
6: Iyo teh.
7: Tuh kau langkan sih kakak kau si Joy. Indah ibu kau jinnya.
6: Inyo pemilih mana teh? Pada udah lo nak dapat laki gara-gara inyo beko.
7: Dek elok tuh kayak itu do nyoy. Anyoy, ala 10 menit ya. Etek buka ya.
6: Buka lah.
7: Dengan ini, songkok pi unyuy etek buka. 1, 2, 3. Astagfirullah. Maaf nyuy, maaf nyuy. Etek salah ube nyuy, salah ube. Maafkan Ete,
6: Pak, ada yang ngapa lagi besok orang bilang tak kayak itu.
2: Dasar, salam kapuyuk.

0: a Radio Europa.
1: Para votar.

0: pilih punya nama rek.
1: Yo menang jadi
0: ras sudah menjadi kau, jangan atau abar selingkuh aja lah kipajalan.

0: Tiang, seandaikan Waang jadi orang kaya bisa, Tiang. Apa cita-cita?
1: Cita-cita den banyak lepono. Umpamo den banyak piti, aden nyo balik kambiang, berarti.
0: Balik kambiang?
1: Iya. Den balik kambiang 10 ekor.
0: Tuh.
1: Lamu-lamu nyukan bisa beranak.
0: Hei, itu enggak namanya tuh.
1: Baik, enggak dong.
0: Aden kalau banyak piti, aden kama bali tanah, jalan dia.
1: Bali tanah? Hai, karena tanah dia yang pono. Emang tanah bisa beranak? Kalau kambing bisa beranak?
0: Enggak, Waang mah. Kalau tanah, bisa menghasilkan. Waang kan bali kambing 10 ekor.
1: Ya.
0: Aden bali tanah kan 100 hektar.
1: Tuh.
0: Aden tanam jagung, kambing Waang 10 ekor tuh, kok masuk ke larang den, makan jagung den pancong.
1: Apa sampai pancong? Kalau Waang merasa punya ladang, kalau nak aman, ang faga pono.
0: Waang batetea sama, tanah den 100 hektar, bara bulu habi untuk memegangnya dia.
1: Itu ndak mau tahu den.
0: Kambing ang tu dan ang kabe, jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang.
1: Paga ladangan.
0: Kambing ang ngeri kabe.
1: Tanah ang ngeri kabe.
2: Sabah. Etik kabar tanyo.
0: Tanyalah.
2: Tahan nak orang. Nahan. Turunkan emosi.
1: Etik jangan campur urusan kami kau.
2: Tanang. Ba'a duduk permasalahan. Tolong sabuan ke etik.
1: Kambing den dipancuangnya. Tentu manggalagak jantuan den tek.
2: Begitu. Nanang dia lo.
0: Aden kan punya tanah 100 hektar.
2: Ayo.
0: Aden tanam jagung.
2: Mantap ang tu.
0: Tahu-tahu kambing kita yang kau nyemakannya jagung den.
2: Tuang dan salah tiang.
1: Mengalah kan tak salahan.
2: Kau punya kambing, tuang jago kambing Waang. Dan masuk ke ladang orang.
1: Bukan dendak jago, teh. Kalau nyomarasu punya ladang, nyopaga ladang itu.
0: 100 hektar tanah den. Baa caranya membaganya, teh. Coba teh bayangkan.
2: Ya tak mungkin. Anang ini tiang, ang bawa kambing ang kemari.
1: Bukan masalah bawa kemari, teh. Tapi siap pulo indak emosi, teh. Kambing den dipancuangnya di sepenuh kau, ha. Nang kalamak deh ang sepenuh.
0: Batu kecetek kau, tiang. Ang bawa kambing ang kemari.
2: Yo, capek bawa kasih kau.
0: Kambingnya bisa diri kemari, teh. Tapi, tanah den, leka mungkin diri kemari, teh.
2: Sebeku kita caliak ladang sepenuh kasinan. Nang kini kau ang bawa kambing ang kasih kau. Barai ku analah dipancuang. Beko kita hituang. Kita ganti rugi.
1: Bukan masalah ganti rugi kambing, teh. Tapi siapa yang tidak kesaki hati, kambing den dipancuangnya.
2: Pokoknya capek aja yang bawa kambing kemari. Boleh awak duduan masalah kok.
1: Kambing siapa?
2: Kambing Waang lah.
0: Kambing dah?
2: Iya, mana kambing itu? Bako galak kalian?
0: Tadi itu kami cuma angan-angan aja, teh.
2: Angan-angan bako kok.
0: Nyokan giko, teh. Umpamanya inyo punya piti sekitian kok. Nyobali kambing 10 ekor. Aden, kalau punya piti lo, aden kan membali tanah 100 hektar.
2: Atuh bako sampai baca tak kalian?
1: Iya kambing ini pancungnya.
0: Ya jagung dan ya makannya ada kambingnya.
2: Itu kan angan-angan.
1: Itu lawang nengak.
0: Waang tuh nengak.
1: Aden jangan kata nengak. Aden kata
0: itu, akhirnya badang.
1: Aneng kalau mak dia. Aden.

Ande, ya andale, cuasi, por lo cual. ¡Ya vámonos!

0: usah mancia, josia, wang bacaka, wang angkang laki-laki, indah bulia panangi.
1: Aduh, aduh.

0: dan kok takui apa deh tadinya orang gue mengko adanya karume sekarang capek apa kali
1: aduh
2: wangkan pade basile mengalo takui jo cewek bakal jadi tentara mental wangkan sajo lama
0: aduh.

0: Pareman Danang, indak jaleh dianggo. Pareman Gadang kemah, Pareman Kampung. Ang kumpulan sa dua lahai keluarga wang, ete ang, handung ang, sa dua lahai kumpulan, dan sosoh darahnya mereka. Mengang?
1: Indak, Pak. Indak, Pak.
0: Indak apa, Dang?
1: Indak, Pak. Latin acting, Pak.
0: Angka anda, Dang, ya?
1: Indak, aduh, Pak.
0: Hah?
1: Suar, suar, indak,
0: Pak. Suar, suar apa, Dang?
1: Indak, aduh, Pak.
0: Kamari, yang? Kamari?
1: Indak, Pak.
0: Kamari, yang?
1: Wang, nang kece, endo puno iku, wabai puno.
0: Capek, yang?
1: Indak, indak, Pak.
0: Kamari, yang?
2: Tapi kece, apa? Abak, apa? Enggak, Pak.
1: I kecil yang kau dah ikut, yang kau dah penuh. Kau ikut, yang takui abak mau penuh. Takui abak penuh.
0: Lari ya.
1: Lari,
0: lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari ya. Lari

0: satu tambah satu berapa?
1: Dua.
2: Dua.
1: Dua.
0: Dua tambah dua.
1: Ampe.
0: Ampe.
1: Ampe.
0: Kalau ampe tambah ampe,
1: dapat.
0: Lapan. Serius ko?
1: Iya lapan.
0: Lapan tambah lapan?
1: Anam balai.
0: Anam balai. Iya batuah ko?
1: Iya anam balai.
0: Anam balai. Ini dia. Anam balai tambah anam balai pala.
1: Anam balai.
0: Anam balai tambah anam balai.
1: Iya anam balai.
0: Anam balai dulu ya.
1: Iya.
0: Nangga lo anam balai helai itu ditambahan na.
1: Ya pelajaran cabai sampai situ baru nyo kecik ibu guru. Kau banyak tanya buat siapa yang bucat lai. Cek. Masih siapa yang bucat?
0: Tinggal
1: anak balik
0: sama
1: anak balik
0: nak tahu
1: cek tu. Kita nak tu sama mak bucat rumah besok deh.
0: Adik.
1: Cek.
0: Ha.
1: Siapa nak mau bola lampu cek?
0: Pilih mau bola lampu.
1: Ya.
0: Ha. Cek. Nak tahu cek tu.
1: Bak aku nak tahu cek.
0: Ya masalah di rumah bucat lampu togok dah nyala mana tu.
1: Eh bucat bodoh sih yo.
0: Ya lah buat bodoh nak kan ganteng. Ya. Tadi di sekolah ada ibu Rina nak nancak tu mah. Saya bertanya ke Ustaz siapa manusia pertama tiba di bulan kecek tahu biak?
1: Tak tahu tu cek.
0: Mana tahu biak?
1: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah tapi tahu.
0: Manusia pertama tiba di matahari mang ado?
1: Ado.
0: Sia,
1: abak cabiak.
0: Ma abak cabiak.
1: Nya kerajaan security jadi satpam di matahari itu.
0: Itu ini ke bulan nak ke matahari ke apa itu malam jadi. Ya.
1: Pengajar.
0: Ada lo cik lain. Ada profesor ngecek mah.
1: Kau baca profesor.
0: Profesor itu meneliti.
1: Ah.
0: Tu sudah tu ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu satu tahu biak? Bisa tahu.
1: Binatang padusi itu satu
0: jenis kelamin ini padusi satu
1: Nado.
0: Ai.
1: Apo kalau ada apo?
0: Tejo itu. Tang
1: ngau.
0: Tungau.
1: Kenapa tungau padusi sedesat?
0: Ya masalah eh. Laki-laki nak nacok di gigit tungau hanya padusi nak dada. Ya.
1: Gigit tungau.
0: Pernah.
1: Bila buset di gigit je?
0: Macut main di rumput.
1: Di gigit je buset? Sama tempat. Sampai kena gigit tungau lah.
0: Iya di UPN aja mak bucat lai.
1: Tapi padusi tengah tu mana?
0: Iya kan? Iya kan?
1: Iya
0: kan? Itu.
1: Cantik yang bucat ya?
0: Hebat.

0: Le, ada Le.
1: Ada kamu, ada kan?
0: Iya Dek. Dari mana Dek nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, libur masuk kampung berdatang kan?
1: Jangan kamu ambil pulang saya lagi. Kadang pulang lebih dulu saya nanti.
0: Emang Dek pulang surat saya?
1: Oh iya, emang.

0: saya.
1: Tidak, Dodia. Ikut nama jalannya saja.
0: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos adik kamu?
1: Ada usah dia bayar, dia. Adik tukar sajalah, jangan nama rapi adik.
0: Dasar aja gatal kamu ya.

0: Mishida. Lala mau sikora?
1: Baru.
0: FBN-nya dah ya?
1: Hah?
0: FBN-nya?
1: Enggak, mancek-cek saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru? Ada beranda ada tuh?
1: Oh, mengecek no alamati.
0: Oh, bapak.
1: Dari mah?
0: Tak, dah aku menunggu ajak pulang. Ada ajak pulang lah kau dah.
1: Tadi lelak si kau.
0: Lepas aku kuat ayam yodah ya.
1: Iya. Sama mah, aku menunggu ojek lah. Ah, dek kau, kalau dapat ojek, tompang anak wak cik deh.
0: Tak wak ada, aku sama pulang. Kamu ada pulang dah.
1: Hah?
0: Kamu ada pulang dah.
1: Pulang? Yeah. Kapurumnas.
0: Awak kafilah mandiri dah.
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dek ah?
0: Meninggal dalam kulkas.
1: Meninggal dalam kulkas?
0: Mak
1: kok bisa tuh?
0: Biasalah dah, orang kau kan macam-macam. Kalau dah tak ada.
1: Siap, Ambo. Ambo meninggal karena sok.
0: Sok?
1: Sok.
0: Kajang-kajang tuh dah.
1: Iya.
0: Babu-buya muncung dah, deh.
1: Iya. Tahu deh, ah?
0: Deh, ah, tuh dah.
1: Karena bini Ambo basa lingkuah.
0: Basa lingkuah?
1: Yo.
0: Mbak Ambo dia tuh cari tuh, ya, tuh dah.
2: Bini Ambo tuh basa lingkuah, malah.
0: Iya, panjanglah cerita, sih, Mbak Ambo, deh.
2: Waktu itu, Ambo sana makan rajo. Nampak dah Ambo terompa laki-laki di rumah. Sepatu.
0: Terompa Jepang?
2: Sepatu.
0: Oh, sepat. Sepatu lokak, mana ya?
2: Sepatu lokak, tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu Ambo.
0: Nggak sepatu udah, dah.
2: Entah di mana lewat, Ambo nak lo tahu, dah.
0: Lewat jendela, dah.
2: Mungkin. Sudah tu, Ambo tanyakan ke bini Ambo. Kecek bini Ambo nak adonya bahasa lingkuh, dok.
0: Tunggu lu dah, kau payah dalam kau dah, dek.
2: Makasih, ya.
0: Iya, dah.
2: Sudah tu, nampak di mata kepala Ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk, dok.
0: Nak masuk, bok,
2: dia masuk cuma terompa lokaknya tadi.
0: Oh, tu sudah tu.
2: Akhirnya Ambo sok. Ambo tanya ke bini Ambo yang nak mengaku, dok. Ambo sok, iya. Meninggal dalam keadaan kajang-kajang. Takang-kang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak Atu.
0: Pak Anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak meninggal. Ah, berarti wak angin berselingkuh aja bini, dan.
0: Iya, udah.
2: Ah, Pak Anda kurangnya. Ah, kurang ada. Setan.
0: Udah-udah-udah-udahan, wak.
2: Kemari yang. Hah?
0: Iya, makan dulu, dan.
2: Adalah udah. Kemari yang. Setan.
0: Iya, mangga dulu, Dudan.
2: Awas, awas. Cukang.
0: Ya, ya, ya, ya.
2: Wah, udah kan?
0: Iya, tapi mangga dulu, Dudan.
2: Aku ayam selingkuh jemini itu, yo. Hah?
0: Bapak udah mau udah, aku mau dulu kali.
2: Tukang selingkuh.
0: Alah, mada. Jangan Dudannya.
2: Awas, sang.
0: Mangga dulu, Dudan, wak.
2: Mayang.
0: Mangga dulu, Dudan, wak. Oh, iya.
2: Ang suka sama bini ini, kan? Kurang hajar.
0: Tapi, ya, wadah lah. Mangga dulu, Dudan, wak.

0: لا أبغى
1: أنت خير بنت أبن قلب مولي قضاء
0: أبغى
1: يا تلالة سود بايا وعاته مدنقي هم سليم وعجن تولو أهلا جسد سود طلع مغر إلى بأتي يا
0: Koba,
1: sakit koba. Lambo ya koba. Lambo kecang ada kurang aja. Sumpahan dan capek. Hati nada pasan dan untuk angabadu ayo.
0: Bolu ba.
1: Ada kabau dua ekor. Kabau dua ekor. Den sarahan kabini mudo den. Karena nemlat yang aku cok panci di sebelah rumah tu yang. Itu nak punya waktu tu yang.
0: Tak punya tu pak.
1: Tu tak tina punya teman. Sudah tu yang. Bini mudo dan di bawah kamba itu ya. Tolong mengesali aneka. Ada apa? Suri tanah. Agi aneka bini mudo dan tu. Sudah tu. Waang sarul.
0: Ya pak.
1: Tolong bayar hutang dan dikadai. Kok dua batang lontong sepiring.
0: Ada pun ni lepak.
1: Aku tanya dia kata Tina tu. Sudah tua sama Samsul. Sul.
0: Iya pak.
1: Kambing tu. Tu kambing tu. Indah awak lo nana punya tu dah. Tujuh tinduin punya tu. Sudah tu yang paling sensitif mana yang masalah pribadi dan yang yang dan sampai yang cerita tikar kurang dah yang dah nan handphone ko jangan buka masalah jangan buka
0: iya pak iya pak pak
1: jangan buka kecek deh. Beko tak tiru nang beko. Sudah tu yang tanah sebelah ko jangan ngajua.
0: Baru pak.
1: Jangan ngajua itu pasar naba acik nan jaleh na yang.
0: Dena baru.
1: Le tarang adang tanah sebelah jangan ngajua.
0: Banyak lah kau pak.
1: Iya anak ngajua lah anak ada dah. Kau tak ada kongko anak beko ah bertahu ah.
0: Pak Ato, bakal ada jua.
1: Masalah eh. Itu tanah hurang sabalah.
0: Iya, mana minum bapak. One, two.

0: Oi Carmilla, besok kau mandi lebih. Boleh dan pelakian kau lai. Banyak nak kau.
1: Cuma pandia kau.
0: Kambian kau. Iko babayo mandi kau kau diharap nak kau. Dan kambian harap tu, lagi tanduknya. Babayo kan?
1: Babayo kambian coyo.
0: Papayo, papayo aja. Jangan kau dato aja. Iko sepalunya kau, tak pakai rumput, makan bako makanya kau. Batu lah sukanya. Oi, itu mang kue, bisa anang lang. Dan palakian lang jadi sekurungwe. Babayo. Bagus deh, tapi sana.
1: Babayo kan biang jo.
0: Baru nak babayo eh. Iko tujuh kali sunai eh, baru nak babayo dulu eh.
1: Tujuh kali?
0: Tujuh kali
1: sunai. Batino kau jo?
0: Eh batino.
1: Batino.
0: Batino tiba sunai. Kalau durang kan lain loh. Kalau durang, laki-laki ni macam kue. Iko padusi macam kue, ya kan biang ya. Tadi mana dah iya
1: macam? Semua kek kawan awak macam kue. Oh iya tak kena kawan awak. Awak ada janji jo? Awak pergi lu jo?
0: Ah kemana?
1: Ah ada perlu sih.
0: Ah ya dah ya dah.
1: Belok deh. Awak cari lo kambing kayak jo kok.
0: Ko, ko payah cari ko. Ko induk kambing nak mah?
1: Ah ya lah jo.
0: Ya. Bisa dengan cuan ko lah. Tak jauh usnek deh. Tapi ko sana. Dia mahu aku belakang ke rumah. Boleh lihat lah kawan saya lihat dan. Saya lihat dan kau. Oi Carmilla. Dan lelaki kau badak. Dan lelaki kau gencu. Balaki kau lede. Boleh lihat kau. Nak kau tujuh dah. Oi si Karumui ganteng ni kau mah. Ni. Ni banyak kambian kau kamar nak kau tu. Banyak kambian ni besok kau. Ni kau tujuh kau. Ganteng kau Karumui tu. Kandung kau macam bang.
2: Kadang baru kau.
0: You nak doin cek batu pada aku dah nak.
3: Kau kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang, kambiang.
2: Eh Jo, awak nak ngecek kajo doang ngecek kambiang.
3: Oh, dan dia dah sampai bawa.
2: Iyo.
3: Bukan aja.

0: میشیده. لالا ما چی کاره؟
1: بارو
0: FBN nya dah ya?
1: Hah?
0: FBN nya?
1: Enggak, mancek-cek saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru? Ada beranda ada tuh?
1: Oh, mengecek nak mati.
0: Oh, bye-bye.
1: Dari mah?
0: Enggak, dah aku menunggu aja pulang. Ada aja pulang lah kau dah.
1: Tadi ni lah si kau.
0: Kenapa aku kuat ayam yodah ya?
1: Iya. Sama mah, kau menunggu ojek lah. Ah, dek kau, kau dapat ojek, tumpangan apa cik deh?
0: Tidak ada, saya sama pulang. Kamu ada pulang dah?
1: Hah?
0: Kamu ada pulang dah?
1: Pulang? Kapurumnas?
0: Kapurumnas. Kau ke Villa Mandiri dah?
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dek ah?
0: Meninggal dalam kulkas.
1: Meninggal dalam kulkas?
0: Bagaimana
1: kok bisa tuh?
0: Biasa lah dah, orang kan macam-macam. Kalau udah tak ada.
1: Siap, Ambo. Ambo meninggal karena sok.
0: Sok?
1: Sok.
0: Kajang-kajang tuh dah.
1: Iya.
0: Babu buya muncung dah deh.
1: Iya. Tahu deh ah?
0: Deh ah tuh dah.
1: Karena bini Ambo basa lingkuah.
0: Basa lingkuah?
1: Yo.
0: Bapak mau dia tu cari tu itu dah.
2: Bini Ambo tu basa lingkuah malah.
0: Iyo panjanglah cari tu itu. Bapak mau deh.
2: Bukan tu tu. Ambo sana makan rajo. Nampak dah Ambo terompak laki-laki di rumah. Sepatu.
0: Terompak Jepang.
2: Sepatu.
0: Oh sepat. Sepatu lokak mana ya?
2: Sepatu lokak tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu Ambo.
0: Nak nah, sepatu dah dah.
2: Entah di mana lewat. Ambo nak lo tahu dah.
0: Lewat jendela dah.
2: Mungkin. Sudah tu. Ambo tanyakan ke bini Ambo. Kecek bini Ambo nak adonya bahasa lingkuah dah.
0: Tunggu lu dah kau payah dalam kok dah deh.
2: Makasih ya.
0: Iya dah.
2: Sudah tu. Nampak di mata kepala Ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk dah.
0: Nak masuk bok je
2: dah. Masuk cuma terompak lokaknya tadi.
0: Oh. Tu sudah tu.
2: Akhirnya Ambo sok. Ambo tanya ke bini Ambo nak mengaku dah. Ambo sok. Iya. Meninggal dalam keadaan kajang-kajang. Takang-kang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak tu,
0: Pak anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak maning enggak? Ah, berarti wak yang mencari kuah jebini dan.
0: Iyo dah.
2: Ah, Pak kurangnya. Ah, kurang ada. Duh. Setan.
0: Udah ludahan wak.
2: Kemari yang, kah?
0: Nak. Iyo mana ludahan?
2: Ada mana ludahan? Kemari ya, setan.
0: Iya, mang ngono dulu dan.
2: Awas. Cukang.
0: Ya ya ya ya.
2: Wah, ora kan.
0: Iya, tapi mang ngono dulu dan.
2: Iku ayo meslingkuh jebini ten yo. Hah?
0: Bapak udah ya. Apa dulu kali?
2: Selingkuh.
0: Allah mada, jangan ludahnya.
2: Awas sang.
0: Mari mang ngono dulu dan, Wak.
2: Mang
0: ngono dulu dan, Wak. Oh iya.
2: Ang suka sama bini ini kan? Kurang hajar.
0: Tapi ya walalah, mau dulu ludan, Wak.

0: เอาด้วยกลัวข้าเบาด้วยกลัวเดินสารหันกับมินิมุดโดเดนตั้งนะนำนัดยังกุศลฟันจีเหตุสบายรูมาตุยังเหตุนับปุญญาวะตุยัง
1: จะปุญญาตุบะ
0: ตุเตตินับปุญญาตุมาสุดาตุยังบินิมุดโดเดนันดีปะวะคัมบะตุยังต้นละมันสั่นเลยอันนี้ก็อดอกว่าเอสุเรตันนะอาเกี่ยนกับวินิมุดอดันตัวสุดาตัววะอังสารุล
1: เยอะบะ
0: ต้นละมันบายหุ่นตังเดนเด็กกระไดโอ้โหดูบัตตังลอนตังสับเปลี่ยน
1: ดูบนอะไรปะ
0: Amat nyonyo katek tina to sudah tua amat samsul sol
1: iya mak
0: tapi yang tu to kapi yang tu indah awak lo nana punya itu do sudah tinduh punya itu sudah tu yang paling sensitif mana yang pemasalah pribadi dan yang yang dan sampai yang cita-citaan kurang dah yang dah nan handphone ko jangan buka-buka tengah dah masalah jangan buka-buka
1: iya pak pinjam pak pak
0: jangan buka-buka kecek deh beko tak tiru-tiru nang beko sudah tu yang tanah sebalah ko jangan ngejua
1: baru pak
0: jangan ngejua itu pasar naba asyik nan jaleh na yang
1: dena baru
0: ini tarang ngadang tanah sebalah jangan ngejua
1: banyak lah kau pak
0: iya anak ngejua lah anak kan udah kau tak ada ngongkok anak beko baru tau
1: pak batu bakal ada jua
0: masalah eh itu tanah hurang sebalah
1: iya mana minum bapak

Hosi, koang yo kono. Diate batang rambia koang yo. Turun nang

0: Eh, ni, buat aku, ha? Dah 3 jam, awak menunggu di sikut dia kau. Indah ada pergi panggil, dia etek salam ke puyuk aku. Laka pocong ke kita naik.
1: Jadi antu pocong mbak alok kau.
0: Indah antu pocong doa turia. Tapi, kau pocong. Jalan dek kau.
1: Iyo kau tu mengecek bantu orang mbak kumuku muasa.
0: Eh, bencong, diam lah kau.
1: Emang usi tu ndak bencong?
0: Em, enang ni.
2: Assalamualaikum, atuk.
0: Eh, bencong, diam kau. Lagi dia menelpon. Halo. Salah. Halo. Eh, Abang Bahar. Kita mana suara Abang mah? Dirimbo Abang kok.
3: Bang, Ian kangen. Please Bang. Tu bila apa sebab lain Bang?
0: Ah, bisu. Kita pakai biasa kan Bang? Itu tuh di bawah jembatan.
3: Tapi sungai Abang jangan dicukur ayo Bang. Ian kan suka, je sungai Abang nak bantu ijwa tu.
0: Sampai ketemu besoknya Bang. Dadah Abang. Muah. Bangga kau, bingi kau.
1: Gaya kau tu malah ibak bana. Muah, Den.
4: Hei, bencong Hariang, mama kasih kalian, Ma.
0: Hei, pianggang, anjang salah kau. Itu urusan perempuan. Yalah deh kau. Eh, ni, malah gua awak lah. Menjalang diimbau deh, tak salam.
1: Apa lagu kau?
0: Dangdut dong. Ah, Aden belagu, kau dan bagandang di belakangnya.
1: Iya.
0: Musri, kalau hatiku sedang rindu.
1: Terkencingan terkentut.
0: Siapa ku mengadu?
1: Terkencingan terkentut.
0: Karena hati bertanya selalu.
1: Terkencingan terkentut.
0: Bencong, KWC-nya bila di kau?
1: Ini siapa tahu? Pi unyut.
4: Ya Bang.
5: Hei, indah Abang dong. Eh, masuklah capek. Kerajodan banyak, indah kalian saya kalian urus dong.
0: Mbak aku ha, teko ha. Indah adil. Kami dah datang duluan, mbak aku pajanan pianggang di pagi dulu. Kami indah terima.
5: Eh, jangan diam. Upia unyi ko, ala 2 bulan naisi formulir. Uang baru hari ko. Banyak lo kerja. Kebapangan rambut kau nyoy?
4: Kerimbar sewa.
5: Eh nyoy, itu ada gue baru dari Malaysia. Lihat ya kau.
4: Itu iyo tuh teh. Coba lah kau iyo teh.
5: Nah itu pasang ya. Eh nyoy, takkan dia teh kau nengkap laki di suak.
4: Iyo teh.
5: Tu kau langkan saya kakak kau si Joy. Tidak ibu kau jenya.
4: Inyo pemilih mana teh? Pada udah lo nak dapat laki gara-gara inyo beko.
5: Dek elok tukai itu do nyoy. Ah nyoy, ala 10 menit ya. Etik buka ya.
4: Buka lah.
5: Dengan ini, songkok pi unyuy etek buka. 1, 2, 3. Astagfirullah. Maaf nyuy, maaf nyuy. Etek salah ube nyuy, salah ube. Maafkan Ete,
4: Pak Ani nggak lagi besok orang bilang tak kayak
0: dasar salon kapuyut.

0: Oi Carmilla, bisuak ko mandi dede. Bulat dan pelakian kau lai. Banyak nak kau.
1: Siapa pandia kau?
0: Kambiang kau. Iko bapak yo pandi kau di Arab nak kau. Kalau kambiang Arab tu, adi tanduknya. Bapak yo kan?
1: Bapak yo kambiang coyo.
0: Bapak yo jo. Jangan kau dato jo. Iko sepalunya kau, tak pakai rumput, makan bako, makan kau. Bako tu tanya. Oi, itu mang kue bisuak tanang lang. Dan palakian nang jus kerumui. Babayo. Bagat deh. Tapi sana.
1: Babayo kan biang jo.
0: Bari ndak babayo ya. Iko tujuh kali sunnahnya. Bari ndak babayo.
1: Tujuh kali.
0: Tujuh kali sunnahnya.
1: Batino kok jo.
0: Batino.
1: Batino.
0: Batino tiba sunnah. Kalau durang kan lain lo. Kalau durang laki-laki nama jangkwe. Iko padusi macam gue. Ya kan biang ya. Tadi mana ada iya macam.
1: Semua kek kawan awak macam gue. Oh iya tak pernah kawan lo. Oh ada janji jo. Oh apa itu jo?
0: Ah kemana?
1: Ah ada perlu sebab.
0: Ah ya dah ya dah.
1: Lelok deh. Saya cari lo kambing kayak jo.
0: Ko. Ko payah cari lo. Ko induk kambing nak kemana?
1: Ah ya lah jo.
0: Ya. Bisa dengan cuan ko lah. Nak jauh sebab deh. Tapi ko salah. Dia mau ke belakang ke rumah. Kalau lelah kau cari ada. Cari ada kau. Oi Carmilla, dan laki kau badak, dan laki kau gencu, balaki kau lede. Oh, balik lengah. Nak kau tujuh dah, oi si Karim, si Karumwi ganteng dah kau mah. Nih, dia banyak kambian dalam kamar anak kau tu. Banyak kambian dalam isu aku. Dia kau tujuh kau. Ganteng si Karumwi tu, tanggu dia bang.
2: Gadang baru aku.
0: Yo nak doin cek matu pada aku nak. Kau kambiang.
2: Ha. Eh Jo, apa nak cek kajo doang cek kambiang.
0: Oh, jadi ada sampai bawa.
2: Iyo.
0: Bukan aja.

0: rendah nilai kecil tinggi.
1: Bagaimana?
0: Eh, Budi, Budi,
2: iya Pak.
0: Kok?
2: Angga.
0: Dua-dua. Tuh dua.
3: Pak Tobudi tadi pagi sama Pak rapor Budi rekinya.
0: Nilainya raja-raja. Tapi kok udah Papa cari ya? Matik-matik limo, bahasa Indonesia limo, agama limo, bahasa Inggris tigo. Kok bisa sama Budi? Alah baca Budi Tobudi sama Papa ya?
2: Nah, kalau pakai cekur Budi ya, Cak.
0: Ancak, aku kena ancak sama Budi. Budi gambar mami Papa, Papa ketua RT di Sikona. Tengok Papa dulu sekolah. Tak pernah Papa ada PLG. Jangan tahu Papa. Iko, apa kau nilai kau kendaraan apa?
2: Tak, lo salah Papa.
0: Salah aku, coba saya nilai kau, ha? Salah, kamu kira Papa salah?
2: Iya, nak Papa.
0: Memang ibu lo tuh, tuh, pernah nilai tuh, tuh, tuh. Merah sebanyak tuh, tak ada.
2: Tapi rapor Budi tak ikut warna Pak.
0: Kayaknya ada kayak lemari Budi lah tak kan? Di mana rapor Budi itu?
2: Kita balik ke Pantigo, Mama Izwar. Iko, apa sama awak lo baru salah? WE dan nanti awak jadi dari RIF.
0: Itu mana cek apa? Meratakan paspor tuh, jangan tak paspor tuh, kayak paspor papal.
2: Paspor, paspor, paspor.
0: Paspor, ya kamu lihat.
2: Bayangnya.
0: Meratak sih, anak mada.
2: Aduh,
0: papa, papor sembarang aja.
2: Aduh,

0: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi innal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hari ini Sabtu tanggal 2 Desember 2006 kita hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan mengkaruniakan kepada kita taufik dan hidayahnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sore hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian, akan tapi dia adalah seorang yang kuat, dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu, al-um, karena ibu di dalam Islam adalah tangga yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah roboh. Dia adalah bangunan yang kokoh, diterjang masa, diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Seorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-maseer." Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, hamalat ummuhu, yang ibunya telah mengandung, wahnan ala wahn, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, wa fisaluhu fi amain, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah dua amain, dua tahun. Anishkurli waliwalidai, agar dia bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal maqir, dan kepada kulah mereka kembali. Itulah cerita kita sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu taala alam. Ibu di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Isa alaihi salam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Beliau mengatakan, qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Apa kata Isa alaihi salam, sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah dia berikan kepadaku kitab, dan dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku, walidah, ibunya Maryam alaihas salam. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara celaka. Jadi Isa alaihas salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah, orang yang berhak saya bergaul baik dengannya? Maka dia jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan, ibu, ayahmu. Jadi kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu angka yang keempat. Ayah juara harapan. Lihat kaum ibu bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar, dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih. Kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun satu teriakannya. Belum. Bahkan engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam satu teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah. Bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda. Kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya. Dia bertanya kepada Abu Darda, ibunya menyuruh agar istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda, apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan menjawab apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak. Akan tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al walidu awsatu abwabil

0: Siatu.
1: Iwar.
0: Oh, kau lah. Masuklah, masuklah.
2: Biasalah di luasan dapat adoh. Nah, enggak berangin seketek. Lalu kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu.
0: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya Mai tutup pintu.
2: Tapi enggak bak adoh, Mai. Pintu kau tutup. Abek kau kalau nyoperkosa di orang, abek kau.
0: Jangan mengecek pake itu, kawar. Tagak pula lemang, Mai. Apa mau kasih kau kemari, kau? Lah, baci lapui kau, Mai. Lah, bangsa antu hari-hari kau bisa lihat.
3: Ya, seteres nenek kau.
0: Bak lo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan manang hijau kau.
3: Agi dah minum, Mai.
0: Aweh kawar, hati kau ibu.
3: Bunuh saja kau, Mai. Bunuh saja kau.
0: Astagfirullahaladzim. Runtuh saja kau, kawar. Nah, ibu kau juga anak kau. Mengecilah muncung buruk dan tabak kau tu.
2: Anak dan simpas tu dek kau, Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai.
0: Apa tu pentokir tu?
2: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi dek kau.
0: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, Mai.
2: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dek kau?
0: Selama kau anak kau kan main di jauh ya, sari-sari, Mai. Barang anak kau kan lah masuk jadi polisi tu, War.
2: 60 juta, yo.
0: Hah? Atulah tak cari yang piti sama anak tu dek kau?
2: Labi dan jual kasar tu je, tapi indak jual cukup.
0: Barang jual nak kurang, Lai.
2: 2,500,000.
0: Onde, baak kakak dan leko, ha? Piti indak ada di tangan Mai gini, doa. Tapi ada jalan Cik War.
2: Hah?
0: Piti julo-julo si Emma, ada di tangan Mai. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantan piti tu.
2: Dek kau le, Mai. Bantu indak percaya sedidin.
0: Kau indak bagarah, doa. Kau pitih julo-julo orang. Ada ndak taluk baca kak jauh. Anang kini ndak serupa dulu memilih pitih Edoar.
2: Bak atau?
0: Kini pakai surat perjanjian di Ateh Materai.
2: Oh.
0: Nyoy.
4: Ya, Mak.
0: Kamarilah kau capek. Jangan mantik-antik juga di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian. Kau bawa pitih tu sekali. Nah, tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih war nanti lingo pakak.
4: Jangan ya, Tewar.
2: Jadi.
4: Surat perjanjian meminjam pitih. Satu, pitih julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
2: Oke.
4: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah, karambie, atau DLL.
0: Lai jaleh di kawar. Indak buliah hutang kau bayi jo DLL do.
2: DLL apa kok, Mai?
0: Antene kau randah mana, Mai? Apa dia?
4: Dan lain-lain.
0: Ya itu, Cik Den.
4: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, utang alun di baye juo, laki ete, nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu, ha? Jatuh ke tangan unyuy.
2: Barang cek kau lah.
4: Pitih nan 2,500,000 harus dibayar 1,500,000 tunai.
0: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
2: Lai.
0: Deal or not deal?
2: Deal on their deal.
0: Kau tanda tangan surat kau, pailah kau pulang, Lai.
2: Mai.
0: Apa jua dek kau, Lai?
2: Lah ya dosa mbak kau seketik, Mai.
0: Betul kau keluar. Piti ni kau pinjam. Sambah ni kau minta, lo. Banyak banyak kan, Lai, jua dek kau, Mai.
2: Ayo, ayo, ayo, ayo. Lai, ya, Mai. Assalamualaikum.
0: Salam. Tekana dia, maknya. Mana kadang piti 2,500,000 pada 1,500,000, Nyoy?
4: Kadang yang 2,500,000, Nyoy, Mak.
0: Onde nyoi, berarti siwar kan membayar piti ama 1,500,000 tu mah nyoi. Rugi ama tu mah nyoi. Onde bala kakak deng kolem nyoi ya. Kau SMS lah nyoi lah siwar tu.
4: Ama salam SMS.
0: Kau dah nanti tulisan kau. Tiada nyoi, bala kamar lekum nyoi. Jua kamar cari piti ulang tu nyoi. Ama tidak bisa mencari kamar kamar deng nyoi piti ama.

0: Iyalah.
1: Aja tak kia lihat deh, tak dorong jalan lu aja, sabar mana orang apa?
0: Iya, sekarang cari budak di petaran aja orang deh.
1: Tak ada tu, tak ada tu.
0: Mana?
1: Aja rumah cibu awak ada.
0: Itu Malaysia, kenapa pula?

0: Di mana rumah?
1: Kok di belakangku ah?
0: Alah, kumabak lah.

0: Masih ada yang gila.
1: Hah?
0: Turunan sana. Kok kayak awak gua?
1: Nama nyuruh balap gitu siap.
0: Tapi awak di bawah yang gila deh.
1: Ayolah. Tapi nandar situ melihat deh.
0: Itulah nandar tapi tinggi.
2: Ya orang benda itu.
0: Ayolah. Nandar di petang. Kapan?

Tes, oke, seluas seruak, iya.

qua. Ehi, ai, ai, una caragiola, non duella. A pole, qua.

0: Selamat pagi ya Nana.
1: Pagi Pak.
0: Perhatian semuanya. Apa akan memberikan kuis berhadiah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan mendapat hadiah?
1: Iya, Pak Mantia.
0: Hei, Bapak Kepercayaan Mantia. Beko, Pak Pilih-pilih ya, kalian sadar kok. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran sejarah.
1: Iya, Pak.
0: Hai, Pono. Jangan mau tato, ha? Urang kamu mulai, Leko. Beko dan jahit muncul.
2: Iya, Pak.
0: Tolong kalian simakkan surang-surang ya. Kerajaan Majapahit diduduki oleh raja.
1: Saya, Pak. Saya, Pak.
3: Hayam Wuruk.
0: Batu. Setelah Hayam Wuruk wafat, digantikan oleh...
1: Saya, Pak.
0: Pono.
2: Ayam goreng.
0: Batu. Ayam goreng ke Cuang. Utang makan ke makan saya, Ma. Bantuanglah bantu ayam.
2: Apa kau mengarah saya, Ma?
0: Jangan ngecek jong, eh. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya buku?
1: Yang dua tunjuknya, Pak.
3: Saya, Pak.
0: Cuma lagi tiang.
1: Bo'ok, Pak.
0: Kalau biru, blue. Kalau buku biru masuk ke dalam haia.
1: Blok.
0: Hey, bantu laut cacagui wang dan cacagui. Kini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Apa nama huruf yang tonggak tagak duo bagari lurus di tengah-tengah he?
1: Saya lagi, Pak.
2: Pak.
0: Jempolah, Pono.
2: Oh, Pak.
0: Yo. Ha. Kalau 3 kali? Ha. Kalau 40 kali? Ha. Angguang bernagok, mangangolo muncul di muka dia. Berikutnya pelajaran bahasa Arab. Kalau burung, apa bahasa Arabnya?
3: Saya, Pak.
0: Coba kau nyoy.
3: Oh, Yun.
0: Ndak mengaji dan suruh kau nyoy.
3: Tapi bahasa Arab ke siapa?
0: Kalau burung, indak batal luar.
3: Oh, Yun. Mandul.
0: Kalau burung pulang pagi?
3: Oh, irun. Bencong.
0: Eh, batu kau nyok. Kau singgung puluh puncak kadaden, Ma.
3: Kan pulang pagi, itu bencong namanya dapak.
0: Eh, sudahlah. Kalian pakak ke sadoan, Ma.
2: Apa dan pakak?
0: Bapulu ada nagecen pakak.
2: Dan tes apa?
0: Tes lah, Deang.
2: Di mana tinggal, Pak?
0: Di Balimbiang.
2: Barang-orangan apa?
0: Tigo. Apa sih yang kuah? Nama ngerti di Deang, kodok? Apa kuah?
2: Ada apa, Pak, kan?
0: Sekarang yang mendapat juara satu adalah... P.U. Nyoy! Hadiahnya handphone baru. Baru jatuh dari lantai 7. Juara kedua. Kitia! Hadiahnya voucher gratis menginap 3 hari 3 malam
2: di kandang Jawi.
0: Juara ketiga. Mapono.
1: Kecil.
0: Hadiahnya adalah tiket gratis pulang pergi Padang Finan jalan kaki. Hei Mapono, kamu kawan, tagak kaki itu wang.
2: Tagak, Pak.
0: Ya. Tanganan kedua di telinga. Sabi yang masuk ke dalam kelas.
1: Pak.
0: Nggak tentu di den doang. Banyak anak.
1: Pak.
0: Tahu di den. Akan banyak mana.
1: Pak.
0: Tuanglah.
1: Pak.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، para pendengar dan ibu-ibu dan para akhwat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat karunia yang besar kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengantarkan manusia ke jalan hidayah dan telah mengajarkan akhlak, adab dan cara berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya suatu ucapan diterima oleh telinga, maka ucapan hati diterima oleh hati. Ucapan yang keluar dari kalbu akan diterima oleh kalbu juga. Dan tidak ada ucapan yang ikhlas, ucapan yang bersih, sebagaimana ucapan yang dituliskan dari hati dan kalbu yang ikhlas. Maka sore hari ini kita akan mendengarkan ucapan yang disampaikan dan dituliskan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang kita beri judul kajian kali ini, yaitu "Kutitip Surat Ini Untukmu". Kutitip surat ini untukmu. Yaitu seorang ibu menuliskan suratnya kepada anaknya yang telah dewasa, yang telah membangun rumah tangga, yang telah mendapatkan pendamping hidup, yang telah merasakan kehidupan yang baru. Seorang ibu tersebut menuliskan suratnya dengan air matanya, dengan hatinya, kemudian dia titipkan kepada anaknya. Surat seorang ibu kepada anak adalah surat yang sangat luar biasa. Surat yang ditulis karena cinta dan didorong oleh rasa kasih sayang. Maka kajian kita ini insyaallah taala membahas tentang surat yang ditulis oleh ibu tersebut dan apa jawaban si anak dari surat yang ditulis oleh ibunya. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak bujangnya yang baru menikah. Kemudian
saya format dengan format bahasa kita untuk dimudahkan. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala, segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena. Sekalipun keraguan dan rasa malu menyelimuti diri, setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya engkau pantas membaca tulisan ini, sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek, sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku, dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini, sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi ibu. Semenjak kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Penderitaan yang berkepanjangan menderaku sampailah tiba pada fajar pada malam itu, yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu.
Aku tidak tidur demi tidurmu, berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai, menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti, menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu, telah menambah ketampananmu, wahai anakku. Tatkala itu aku mulai melirik. Tatkala itu hadirat, aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris. Air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka. Tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan, karena engkau telah mendapatkan jodoh, kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih karena engkau adalah pelipur hatiku yang akan berpisah sebentar lagi dari diriku. Waktu pun berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Setelah perkawinanmu itu, aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dalam dan melupakan aku. Aku benar tidak mengenalmu lagi, wahai anakku, karena engkau telah melupakanku dan melupakan aku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Jadi ibu ini mulai merasakan kesepian setelah menikah anaknya. Detik demi detik ku hitung demi mendengar suaramu. Akan tetapi penantian kerusakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdiri aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkau lah yang datang. Akan tetapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu.
jadikanlah ibumu yang malang ini sebagai pembantu di rumahmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku, janganlah engkau pasang jerat permusuhan dengan ibumu, jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumahmu ibu, rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Jangan jadikan ia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi, atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu mana balas budimu, mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air serupa? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaul ihsan illa ihsan? Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa? Sampai begitukah keras hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu? Setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu, wahai anak, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Karena engkau adalah buah dari kedua tanganku, engkau adalah hasil dari keletihanku, engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah kuperbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada satu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajahmu, dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan, dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan. Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan? Kenapa? Tahukah engkau itu? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya, karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya,
Karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan melatih durhakamu, tepat menghunjam jantungnya. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anak, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan, dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis, Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa'in syi'ta fa'adik dharikal bab, aw ihfadzuk. Orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Anakku, aku mengenalmu sejak dahulunya, semenjak engkau telah beranjak dewasa, bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Aku tahu bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan berjamaah. Engkau selalu bercerita terhadapku tentang keutamaan saf pertama di dalam salat berjamaah. Engkau selalu mengukakan tentang infak, tentang bersedekah. Akan tetapi satu hadis yang kau lupakan, nak. Satu hadis yang kau lupakan. Satu keutamaan besar yang kau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لميقاتها. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. بر الوالدين. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawabnya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud. Oh anakku, ini aku, ibumu, pahalamu, tanpa harus engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berinfak. Tanpa engkau harus banyak-banyak bersedekah, aku pahalamu. Pernahkah engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang, ke negeri entah berantah, untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anak, aku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anaknya, untuk membangun istana dari rumah ke rumah reot. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. Dia gagal dalam usahanya. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu?
Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilahnya, matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya, akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang, kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala, engkau telah beramal banyak, tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu, ibumu adalah orang yang dapat menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat amal. Bukankah ridhaku adalah keridhaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga, wahai anakku? Anakku, aku takutkan engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, raghima anfo, celaka anak, celaka seseorang. Man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi 'inda al-kibar.

melihat wajahnya akan tapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini kuat mengenahkan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku? Bagaimana ibu tega melihatmu merana terkena doa mustajab, padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, bangunlah. Bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu. Uban, uban. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Engkau akan menjadi tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepadamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang kau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Tak. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. Berbaktilah kepada ibu. Peganglah kakinya. Sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya. Berlurlah kesedihannya. Kencangkan tulang ringkihnya. Dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini terserah padamu. Apakah engkau sadar dan engkau akan kembali, atau engkau akan merobeknya? Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari ibumu yang merana. Itulah hadirat ibu-ibu dan para akhwat, surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis, dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut. Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah berapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang. Segala puji bagi Allah yang telah muliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan duka.

telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya, aku tutup pintu kamar, aku buka surat yang kau tuliskan untukku, dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok, setelah fajar telah terbit dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu, tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh titik. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan, yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbah dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak, jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu, dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis sejadi-jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan, akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang. Sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimaksa di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat, engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya. Sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku setelah sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah serta halamannya. Kehidupanmu hanya dengan anak-anakmu. Belum pernah aku melihat engkau tertawa bahagia, kecuali ketika kami anak-anakmu datang ziarah kepadamu. Selain dari itu tidak ada kebahagiaan. Semua hidupmu adalah perjuangan, semua hari-harimu adalah pengorbanan. Ibu, maafkan anakmu ini. Semenjak engkau pilihkan untukku seorang istri, wanita yang telah engkau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya, semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu.
lupa dengan muwahib. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku. Karena dari awal dan akhir pembicaraan ini, kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami. Perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah. Tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru. Dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal. Dunia yang hanya ada aku, istri.

0: gopek mau nambah tu parlan noh lah.
1: Sampai 10 bertambah lah.